zemabega emirundi musanvu mulinye lya Yesu kubira mukama engale zamanyi webale nyo mukama webale nyo Yesu webale nyo mukama olw'omwoyo wesanyu njagala wabeeko omuntu abaguka okuseka tandika okuseka from nowhere tandika okuseka n'okumwenya mukama nkoledde ebikulu mukama nkoledde ebyekisa njagala obeere ng'omukyalo ono Mariyamu